0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kali ini kita sudah masuk ke sesi tebak-tebakan liar dan asik, Elkogers, ya. Kita punya pertanyaan menarik nih, Elkogers.
1: Apa itu?
0: Jadi pertanyaannya, apa yang punya banyak gigi tapi nggak bisa gigit?
1: Loh,
0: nah,
1: aneh ya?
0: Aneh.
1: Yang punya banyak gigi tapi nggak bisa gigit?
0: Nggak bisa gigit.
1: Nah, karena kita bingung, kita mau ngajak Elkogers buat jawab.
0: Hubungan di media sosialnya Elkoga Radio Bali, bisa di Instagramnya @elkogafm dan di Facebooknya Elangkosa Gaga. Nah, Anda bisa memikirkan jawaban gigi apa yang tidak bisa menggigit itu, ya. Kita tunggu jawabannya, Elkoga, sampai di jam 9 nanti. Masih bersama saya, Desta Arita.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Surah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Duh, Ling Semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
4: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dinas nomor ya?
3: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
4: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
3: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
4: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
3: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
4: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
3: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
4: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
5: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan

0: paling oke buat Anda yang suka dengan pertanian tetapi juga suka dengan teknologi. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang.
1: Betul.
0: Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi lo.
1: Nah, benar banget Elkogers. Dan di FSC Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Salah satu aja, jangan semua ya. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga nih program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Kalau yang ini berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nanti prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Wah, keren banget nih. Jadi kenapa nih Alkogers Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di FPSC Unwar nih ya.
0: Bener banget.

dan Teknologi Universitas Parmadewa. Untuk informasi atau Mulyarta SSC MSC di 081338576547.

0: udah dari mananya.
1: Tapi emang benar nih kalau Mika Mika Tambayong ini dia tuh nggak pernah tua.
0: Kok bisa?
1: Tambayong.
0: Iya. Yeah. Tambayong.
1: Tambayong.
0: Tambah muda.
1: Oke. Kalau tadi kita udah tebak artis yang tidak pernah tua adalah Mika Tambayong.
0: Iya.
1: Sekarang kita balik nih ke pertanyaan awal.
0: Iya. Apa yang punya banyak gigi tapi nggak bisa gigit?
1: Ini ada yang gabungan. Yang pertama ada yang gabungan dari Rani di WhatsApp ya. Rani bilangnya adalah cengcoret, bukan cengcoret.
0: Oh,
1: yang gini tuh.
0: Cengcoret.
1: Ya, apa sih? Mungkin tenggeret maksudnya dia.
0: Oh.
1: Yeah, yang gitu-gitu. Yeah, yeah, yeah. Dia katanya kayaknya nggak bisa gigit karena nggak punya gigi. Bener secara logika ya.
0: Iya sih, tapi bukan itu sih.
1: Bukan itu.
0: Iya bukan itu. Ini juga ada yang berusaha menjawab ya.
1: Apa itu?
0: Ada Ariel di Denpasar nih.
1: Ariel.
0: Aduh, sampai kesel aku.
1: Kesel Ariel.
0: Iya, Ariel. Kata Ariel, yang punya gigi tapi nggak bisa gigit, kakek-kakek ompong katanya.
1: Wah. Oh, benar.
0: Tapi ya benar sih, itu masuk ya secara logika, tapi bukan itu jawabannya.
1: Bukan itu.
0: Iya, karena ini dia dari awal emang giginya emang udah banyak.
1: Oh iya sih.
0: Jadi dia nggak bisa gigit, tapi giginya banyak, tapi ini bukan manusia, guys.
1: Oh gitu.
0: Iya, cluenya ini bukan manusia,
1: bukan
0: ya.
1: Bukan manusia ya. Oke. Okay. Berarti kalau ini, ya.
0: Kok bisa?
1: Mungkin mendekati karena jawabannya bukan manusia nih. Katanya yang punya gigi tapi gak menggigit itulah koruptor katanya.
0: Ya,
1: Kenapa gitu? Karena dia selalu ingin menggigit hak masyarakat.
0: Waduh.

0: Tapi kalau piala yang beli makanan banyak. Tapi yang ini punya gigi tapi nggak bisa gigit.
1: Nggak bisa gigit ini.
0: Nah,
1: kayaknya udah ada yang mau ikutan gabungan nih ya. Ada Rinda nih juga nih dari Denpasar.
0: Rinda. Rinda.
1: Bukan. Dinda.
0: Oh itu Dinda. Sorry. Gimana kalau kata Rinda?
1: Katanya apa yang punya gigi tapi tidak bisa menggigit? Nenek Ompong. Wah, nenek sama jawabannya sama si Ariel tadi ya.
0: Tapi kalau Ariel tadi bilangnya kakek kan.
1: Kakek Ompong ini karena nenek. Nenek.
0: Oh.
1: Kan kalian nih.
0: Ada juga nih yang gabungan. Punya gigi tapi yang besar gigi terenggiling. Kok tahu?
1: Gigi apa enggak? Saya tahunya dia melingkar aja.
0: Melingkar.
1: Bukan itu. Apa yang punya gigi tapi tidak bisa menggigit adalah
0: tongneng.
1: Sisi.
0: Punya gigi banyak.
1: Gigit kepala kita botak bocor.
0: Bocor. Dia nggak bisa gigit tapi dia bisa gini tuh apa namanya ngerontokin rambut.
1: Apa tuh?
0: Iya, sisir kan.
1: Oh, sisir. Oh, iya benar. Itu kalau Anda nariknya terlalu kencang.
0: Benar.
1: Nyangkut.
0: Ya. Oh, benar juga ya. Kan gigi sisir ya bilangnya.
1: Benar, gigi sisir. Ya. Punya gigi tapi enggak bisa gigit itu adalah sisir Elkogers ya.
0: Ban, ini lagi satu sisir yang ini itu enggak bisa dipakai sebagaimana namanya.
1: Kok bisa?
0: Tapi dia malah dimakan.
1: Apa tuh?
0: Roti sisir.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi.
2: Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
3: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Elkoger. Jumpa kembali bersama Mika Karisa kali ini. Seperti biasa di wacana seputar wanita untuk di hari Selasa, udah jelas kita akan membahas seputar keluarga. So, atensi di sini hanya sampai jam 11 siang nanti.

FM LKG Radio Bali. Pagi ini cerah LKG, tapi disertai dengan kemacetan lalu lintas di mana-mana. Jadi kalau seandainya memang ada lagi mobiling ya di jalan dan memang ketemu sama yang namanya macet, harap bersabar, ini ujian. Pasti sampai kok di tujuan, cuma memang mungkin sedikit lebih lambat dari biasanya ya. Yang jelas kembali untuk di pagi hari ini ada Mika Karisa yang mengisi ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Seperti biasa kok girls, kalau sudah di hari Selasa, kita akan mengulas seputar keluarga. Kali ini saya tertarik banget membahas yang berkaitan dengan apa sih yang perlu diajarkan para orang tua kepada anak masing-masing ya, sebelum mengajak mereka ke tempat umum atau ke tempat ramai. Karena pemahaman seperti ini banyak yang disepelekan, abis itu dilewatkan begitu saja, dan udah deh ada huru-hara deh nanti ketika di tempat tersebut gitu ya. Entah itu anaknya tantrum, anaknya hilang, lepas gitu ya dari pegangan orang tua, dan sejenisnya. Jadi ini tipsnya akan saya bahas selama 2 jam ke depan, Elko Girls, dan tidak ketinggalan dengan lagu-lagu khusus dari Belantika Musik Indonesia koleksi Elko Radio Bali sampai jam 11 siang nanti.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio OC.
0: Ah, radio OC, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: PT Glendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Glendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Glendis Denpasar, toko Glendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Glendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Glendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Glendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Glendis area Tabanan, toko Glendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Glendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Glendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Glendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenglendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Mengajak anak pergi ke tempat umum itu tentunya menjadi pengalaman yang menyenangkan, terutama buat anaknya sendiri ya. Anak pastinya bisa nih Elkoger melihat suasana baru, bertemu banyak orang, dan belajar mengenal lingkungan di luar rumah ya. Namun tempat seperti pusat perbelanjaan, taman bermain, tempat wisata, pasar mungkin ya, atau stasiun, hingga acara yang ramai itu juga ternyata punya resikonya tersendiri ya. Salah satu hal yang paling dikhawatirkan orang tua itu adalah anak itu bisa berpotensi terpisah atau lepas dari pengawasan. Karena itu selain memastikan anak selalu berada dalam pengawasan, orang tua juga perlu membekali anak dengan beberapa aturan sederhana sebelum berangkat ya. Yang pertama itu adalah biasakan anak untuk Anda itu selalu kasih tahu gitu ya sebelum berpindah tempat. Jadi anak-anak ini kan mudah banget tertarik dengan suatu hal yang mereka lihat, dan kadang-kadang orang tua juga bisa tiba-tiba, misalnya nih kayak di pusat perbelanjaan gitu ya, abis beli deterjen, keinget beli apa gitu, langsung set pindah gitu. Anak-anak juga seperti itu, sama lah kita Ekogeres ya. Nah, saat melihat sesuatu yang menarik bagi mereka, mungkin mereka ini langsung jalan atau lari ke sana tanpa kasih tahu orang tuanya. Nah, ajarkan anak bahwa ketika berada di luar rumah, mereka nggak boleh berpindah tempat sendiri tanpa memberitahu ayah, ibu, atau orang dewasa yang mendampinginya ya. Buat aturan yang sederhana dan mudah diingat, misal kalau mau pergi ke tempat lain, bilang dulu sama mama, kayak gitu ya kok ya. Harus banget disampaikan sebelum Anda bersama anak itu bepergian ke tempat umum ya. Orang tua itu juga nggak boleh asal sekedar kasih tahu anak, tapi juga konsisten menerapkannya agar aturan tersebut bisa menjadi kebiasaan.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Ma, mbaknya mana?
6: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
5: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
6: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?

0: petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu pararem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Yan Karte di sebelah itu, Tamiu juga kan?
0: Iya, Tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan Tamiu Parga Tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau kramo mipil dan para pendatang atau Tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai kerama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan kerama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para Tamiu, atau krama Tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9

96,9 FM Elkoger Radio Bali Unwar nggak jauh kok Elkoger. Kalau misalnya Anda mau daftar kuliah di kampus yang satu ini, terutama di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologinya, itu adalah hal yang ataupun keputusan yang tepat sekali ya. Jadi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau Unwar ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan kampus ini cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi memang Anda suka banget ya ataupun tertarik banget sama dunia sains, teknologi, dan inovasi, di sini adalah kampus yang sesuai untuk Anda menambah ilmu ya, untuk masa depan yang gemilang pastinya. Ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget nih Anda pilih salah satunya, seperti ada agroteknologi, ada juga prodi peternakan, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga tidak perlu diragukan lagi ya, karena sudah jelas sekali kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi silakan, hari ini pun boleh banget daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Seandainya Anda butuh informasi lebih detail lagi, lebih lengkap seperti apa, langsung bisa klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Penting sebagai orang tua kita mengajarkan kepada anak untuk tetap berada dekat kita gitu ya, ketika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian LKGers. Jadi sebelum pergi jelaskan bahwa tempat umum itu beda dengan rumah ya. Ada banyak orang yang tidak dikenal sehingga anak itu harus selalu berada cukup dekat dengan orang tuanya. Nah, untuk anak yang masih kecil, orang tua bisa membuat aturan seperti harus selalu bergandengan tangan ketika berjalan di tempat ramai. Dan anak yang lebih besar itu dapat diberi batasan yang jelas. Misalnya, tidak boleh berjalan sampai orang tua tidak terlihat. Jadi memang anak itu diberi pemahaman bahwa boleh sih mereka jalan-jalan di sekitaran kita, tapi pastikan mereka juga selalu ngeh keberadaan orang tua mereka gitu. Hindari hanya mengatakan jangan jauh-jauh. Nah, ini adalah kalimat yang sering ya diutarakan oleh para orang tua kepada anak. Ternyata ini kurang pas Alkogers ya, karena pengertian jauh bagi anak itu bisa beda dengan orang dewasa. Maka dari itu berikan aturan yang lebih konkret ya, sesuai usia anak tersebut. Dan di sisi lain juga pastikan anak mengetahui identitas dasarnya. Jadi saat sudah cukup umur untuk menghafal, ajarkan anak mengetahui nama lengkapnya sendiri serta nama orang tua. Anak juga sebaiknya mulai diajarkan mengingat nomor telepon salah satu orang tua mereka ya. Jadi gak perlu memaksa anak menghafal semua sekaligus Alkogers. Anda bisa melatih secara perlahan dan ulangi sesekali seperti permainan. Sebenarnya di usia-usia anak-anak yang memang udah mulai bisa menghafal ini, benar-benar kuat banget Alkogers isi kepala mereka ya, otak mereka bekerja dalam hafalan. Jadi gak ada salahnya untuk melatih mereka mengetahui nomor telepon salah satu mama atau papanya ya, ayah atau ibunya. Ini akan sangat membantu sekali di kemudian hari. Dan untuk anak yang masih terlalu kecil, nah orang tua dapat menyiapkan kartu identitas sederhana yang berisi nama anak dan nomor telepon orang tua, lalu menyimpannya di tempat yang aman pada pakaian atau tas anak. Hindari pula menampilkan informasi pribadi secara mencolok sehingga mudah terlihat oleh semua orang.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 일상 거기 두세 내가 호랑이 또 이라디오쿠
1: 아루 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oke
1: ah radio oke mendingan radio p kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Jangan sampai anak merasa selalu salah di mata orang tua ya. Karena ya fenomena ini ya selalu ada LKGers di keluarga manapun. Karena saling kurang memahami POV masing-masing ya. Bahkan anak sekecil itu bisa ngerasa, kok aku selalu salah ya di mata mama, di mata papa gitu. Jangan sampai begitu ya LKGers, aduh kasihan anak sekecil itu. Dan memang harus ada komunikasi di awal sih, ketika ingin melakukan suatu hal atau simpelnya seperti topik kita ya untuk pagi hari ini, berkaitan dengan bepergian keluar rumah atau ke tempat umum, tempat keramaian juga. Jadi sebelumnya memang sudah semestinya ada edukasi kepada anak, apalagi kalau misalnya anak Anda masih toddler, habis itu juga ya SD awal lah gitu. Dan memang penting adanya untuk memberitahukan hal-hal yang wajib mereka ketahui. Jangan sampai ketika sudah ada di tempat umum gitu ya, sebelumnya tidak ada edukasi apapun, jadi anak itu merasa ya udah bisa seenaknya gitu, sebagaimana mestinya di rumah gitu, dianggap sama, padahal kan berbeda. Lain halnya juga ada anak-anak yang malah benar-benar apa ya, klingi banget jadinya ketika di tempat-tempat umum, di mana mungkin Anda ngadain pertemuan gitu ya, meet up sama seseorang yang penting, dan mau gak mau, suka gak suka, memang harus ngajak anak turut serta. Tapi anak jadi klingi banget, maunya pulang, pulang, pulang gitu kan, jadi keganggu ya pertemuan tersebut. Kalau tadi saya sempat bahas Kogers mengenai beberapa poin yang berkaitan dengan gimana, apa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita sampaikan kepada anak, terutama ketika sebelum mengajak mereka pergi ke tempat umum ataupun ke tempat keramaian yang tentunya berjumpa dengan orang-orang yang besar kemungkinan dia tidak kenal. Kongres yang pertama itu membiasakan anak selalu memberitahu sebelum mereka berpindah tempat ya. Terus juga mengajarkan anak untuk tetap berada dekat dengan orang tuanya. Pastikan anak juga mengetahui identitas dasarnya ya, seperti nama dia siapa, nama orang tuanya, mama papanya siapa. Bila perlu ada apa ya, identitas kecil lah yang diselipkan di kantong anak gitu lah Elkogeres, terutama untuk anak-anak yang masih toddler yang memang daya hafalnya itu belum cukup. Tapi kalau misalnya anak ini sudah masuk usia pendidikan usia dini, habis itu juga sudah masuk SD, ya disarankan untuk menghafal minimal nama orang tua mereka dan juga nomor handphone ataupun nomor telepon salah satu orang tua mereka atau nomor telepon rumah gitu ya. Dan penting juga mengajarkan anak tidak semua orang asing itu harus diikuti ya. Dan memang ini yang sebenarnya penting ya, karena kan kalau misalnya di tempat umum kadang anak itu runyam Kogers, setahu saya ya. Dan dari cerita kawan-kawan juga, mereka itu impulsif, rata-rata seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita sebagai orang tua mengajarkan keamanan ya pada anak, dan penting untuk ngasih tahu ke mereka bahwa gak semua orang asing itu benar-benar bisa diikuti. Karena ya ada yang gak baik, ada yang punya niatan yang buruk seperti itu ya. Anak itu perlu memahami bahwa mereka tidak boleh mengikuti orang yang tidak dikenalnya tanpa izin orang tua, meskipun orang tersebut menawarkan sesuatu yang menarik. Jadi mungkin Anda bisa ngasih contoh sederhana Kogers, misalnya kalau seseorang mengajak melihat mainan, memberikan makanan, atau mengatakan akan mengantarnya menemui orang tua, anak itu gak boleh ikut ya, gak boleh langsung ikut. Jadi kasih tahu ke mereka bahwa kalau misalnya ada yang menawarkan seperti itu, pastikan tidak langsung mengikuti ya. Namun mengajarkan keamanan bukan berarti membuat anak takut loh kepada semua orang. Jangan terlalu keras juga ya Kogers, malah impactnya itu jadi mereka takut ketemu orang lain di luaran sana gitu. Anak juga perlu mengetahui bahwa dalam keadaan darurat ada orang tertentu yang dapat dimintai bantuan. Misalnya ketika di pusat perbelanjaan, cari sekuritinya. Sekuritinya itu biasanya pakai baju sini itu gitu lah Kogers. Ya seperti
halnya sebenarnya kita kebayang ya, kalau misalnya kita tersesat kita mau cari siapa nih gitu. Nah itu informasikan ke anak tapi dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak akhirnya mudah memahami dan gak takut lagi ketika ada di tempat umum ataupun tempat keramaian. Anda pun gak perlu was-was gitu ya ketika ngajak anak ke tempat-tempat tersebut. Dan masih ada beberapa poin pembahasan lain ya Kogers berkaitan dengan topik kita untuk pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang masih penasaran bahasannya seperti apa, apalagi Anda sebagai orang tua gitu ya, wah ini penting sekali ini Cia. Ini masih akan saya bahas ya Kogers di sesi kedua di Wacana Seputar Wanita untuk pagi hari ini. Makanya tetap atensi bersama Mika Karisa sampai jam 11 siang.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
2: Yang penting, beritanya beli.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKOGR Radio Bali. Ingat Stimi Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali, LKOGR. Kalau seandainya memang Anda udah kepikiran lanjut studi, tapi ya pengennya sih mendalami ilmu manajemen, karena kan kita tahu sendiri ya, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai di keseharian kehidupan kita, atau mungkin kalau berkaitan dengan karir, udah jelas bisa dipakai kerja di mana-mana, di bidang apa saja ya, entah itu jadi PNS, jadi pegawai perusahaan, bahkan mungkin berwirausaha juga. Jadi saya rekomendasikan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ya, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten juga pada ilmu manajemen, sudah ada sejak tahun 1979. Dan saking legendnya, terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, LKOGers, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Saya yakin Anda pasti pengen kan mengikuti jejak-jejak mereka ini yang sukses-sukses semua ini. Saya pun sama, LKOGers. Jadi wajib sih daftar kuliah di STIMI Handayani ya. Lokasi kampusnya itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat banget sama SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi lokasi kampusnya juga sudah sangat strategis sekali. Pastinya ini menunjang segala kegiatan Anda. Barangkali ada yang memang kuliah sambil kerja, atau mungkin punya kesibukan lain. Habis kuliah pastinya Anda gampang kemana-mana ya, kok geres. Buruan daftar ya. Informasi pendaftaran silahkan WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi ke nomor 082-145-666-199.

0: Ang Kuga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Kenalkan orang yang bisa dimintai bantuan kepada anak Elkogers. Jadi seandainya ketika tiba di pusat perbelanjaan, tempat wisata, bandara, stasiun, atau lokasi lainnya, orang tua tentunya dapat menunjukkan kepada anak seperti apa petugas yang bekerja di sana. Misalnya nih, Anda bisa menunjukkan petugas keamanan, polisi, petugas informasi, atau pegawai berseragam yang dimana Anda bisa menjelaskan bahwa mereka dapat dimintai bantuan ketika anak mengalami masalah atau mungkin mendadak kepisah dari orang tuanya gitu ya, terlepas dari pengawasan orang tua. Nah, untuk mempermudah anak, orang tua bisa mengajarkan kalimat sederhana seperti saya terpisah dari mama papa, tolong bantu saya, begitu Elkogers. Jadi sebisa mungkin kasih tahu ke anak sesingkat dan sejelas mungkin sehingga ngeresep gitu di otak mereka ya. Dan ketika ya, kita sih tidak ingin ini terjadi, cuma memang ini sebagai bahan persiapan aja sih Elkogers. Kalaupun seandainya terjadi, jadi anak-anak itu udah siap sedia gitu loh, udah siap untuk berhadapan dengan masalah tersebut. Dan mereka juga sudah hafal gitu harus melakukan apa di situasi dan kondisi itu. Selain petugas resmi, bila anak benar-benar tidak dapat menemukan petugas, ajarkan ia mencari tempat pelayanan resmi atau meminta bantuan kepada orang dewasa yang sedang bersama anak-anak sambil tetap berada di area terbuka dan ramai. Jadi memang kalau misalnya nggak nemu nih untuk petugas ataupun pelayanan resminya, Anda bisa sarankan dia untuk mencari bantuan kepada orang dewasa yang bersama anak-anak juga gitu. Jadi para orang tua yang sama anak-anak mereka, nah itu lebih aman ya Elkogers, dibanding mencari orang-orang dewasa yang dia lagi sendirian, kan takutnya itu orang asing yang punya niat buruk gitu ya. Nah, ajarkan juga apa yang harus dilakukan jika anak hilang atau terpisah dari orang tua. Nah, ini merupakan salah satu pembekalan terpenting ya. Jadi anak perlu tahu apa yang mereka harus lakukan jika suatu saat mereka ini tidak dapat melihat orang tuanya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, pertama ajarkan anak untuk tidak panik dan tidak terus berjalan ke sana kemari mencari orang tua ke berbagai tempat. Semakin jauh anak berpindah, semakin sulit orang tua menemukannya. Jika berada di lokasi yang aman, anak sebaiknya berhenti di tempat terakhir ia menyadari bahwa orang tuanya tidak ada. Setelah itu, ia dapat mencari petugas resmi yang berada di dekatnya dan mengatakan bahwa ia terpisah dari orang tua. Seperti itu ya. Dan saran saya ini Elkogers tambahan juga, karena ini juga sempat saya obrolin. Disarankan anak itu boleh untuk ngomong ataupun teriak memanggil orang tua, tapi jangan panggil mama, papa gitu, jangan ibu, ayah gitu, jangan panggil nama Anda gitu ya. Nama mamanya siapa? Misalnya Mika gitu ya. Nah, ajarkan anak ketika tersesat itu memanggil Mika kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan nama panggilan dibandingkan manggil mama, papa secara umum gitu ya, itu bisa lebih dinotis sama orang-orang di sekitar ya, kalau misalnya kita nyebut nama spesifik. Dan di sisi lain juga Anda bisa langsung ngeh gitu ketika ada anak kecil yang manggil nama Anda, kalau misalnya Anda ibunya, jadi langsung bisa ketahuan, oh anak ini ada di situ gitu Elkogers. Itu juga tambahan ya, ini dari obrolan saya bersama salah satu kawan yang emang udah punya anak juga, dan ya itu sangat bermanfaat, sangat berguna sekali. Terus gak apa-apa juga Anda membuat aturan sesuai usia anak ya. Jadi aturan untuk anak usia 3 tahun tentu beda banget dengan anak usia 8 atau 10 tahun Elkogers. Anak kecil itu membutuhkan aturan yang sangat simple sekali, sangat sederhana, dan pengawasan yang lebih dekat ya. Sedangkan anak yang lebih besar itu dapat mulai diberi tanggung jawab sekaligus pemahaman yang lebih mendalam. Yang terpenting, jangan membebani anak dengan terlalu banyak aturan sekaligus ya. Pilih beberapa aturan utama, ulangi secara konsisten, dan pastikan anak benar-benar memahaminya. Niscaya kalau misalnya Anda sebagai orang tua ngajak anak ke tempat umum ataupun ke tempat keramaian, itu pastinya tidak ada kekhawatiran.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radio Bali. Itu dia pembahasan kita selama 2 jam kebelakang tadi ya Kogers, mengenai apa ya kira-kira hal yang perlu dilakukan para orang tua sebelum mengajak anak ke tempat umum atau ke tempat keramaian ya. Karena ya fenomena di mana anak tantrum, anak hilang gitu ya, kerap kali terjadi ya Kogers. Jadi semoga sih pembahasan kita untuk di pagi sampai siang hari ini ya, itu bisa bermanfaat. Dan berhubung sekarang sudah jam 11 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari Wacana Seputar Wanita untuk siang hari ini. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Point nine. The best music. 96.9. El Cobra Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아아아아 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Yan Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
2: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
1: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9
6: Elkoga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Auto Gear Radio Bali di siang hari ini kembali hadir. Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang High Noon sampai nanti bersama kita Auto Gears di jam 2 siang. Jadi untuk Anda tetap atensi di 96.9 Auto Gear Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Setelah jam makan siang, kadang tubuh seringkali terasa lebih berat, pikiran juga kadang agak sedikit lemot atau bisa dibilang melambat, dan konsentrasi juga kadang mulai menurun. Dan kondisi ini kerap membuat pekerjaan terasa lebih sulit sekali untuk diselesaikan dibandingkan saat di pagi hari yang lebih fresh seperti itu ya. Jadi fenomena ini ternyata bukan sekedar efek kenyang setelah makan siang saja, Alkogers, karena ada, menurut penjelasan dari situs Health Sleep Milk dari Harvard, itu tubuh manusia memiliki sistem kewaspadaan internal yang secara alami juga mengalami penurunan pada jam-jam tertentu, terutama di siang hari seperti saat ini. Dan meskipun normal, kondisi ini tetap perlu diatasi agar produktivitas kerjaannya juga tidak terganggu nantinya. Dan ada, Alkogers, beberapa cara efektif dan juga bisa dibilang sangat-sangat simple ya cara ini yang bisa Anda lakukan dan juga bisa Anda coba, yaitu dengan minum air putih. Nah, jadi saat Anda merasa, aduh kenapa sih saya terasa lesu, terasa lemas, dan kadang juga kadang lemot pikirannya ya, banyak orang langsung mencari kopi dari ojek online ataupun dari gerainya langsung seperti itu. Padahal salah satu penyebab paling umum dari rasa lelah di siang hari ini adalah dehidrasi ringan. Jadi ketika terlalu lama duduk di depan layar, seseorang juga sering lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya. Ya akibatnya tubuh juga mengalami penurunan fungsi kognitif, termasuk sulit untuk berkonsentrasi dan juga cepat merasa lelah. Nah, jadi untuk Anda nih yang sekiranya kenapa sebelum makan saya merasa ngantuk, setelah makan tambah ngantuk lagi, nah mungkin boleh dicek dulu cairan tubuhnya, asupan air putihnya kira-kira apakah sudah tercukupi atau kira-kira harus dipenuhi seperti itu, Alkogers. Itu memang simpel sekali ya. Dan untuk Anda nih yang kali ini di siang hari ini belum juga membuka perbekalannya atau belum makan siang juga, saya sarankan untuk istirahat dulu dan jangan lupa untuk makan siang. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, seperti biasa di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026, Kori Purnama hadir untuk menemani segala aktivitas Anda dengan single-single acik dari belantika musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Alkoger Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, Alkogers, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Alkoger Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Seger Radio Bali. Manajemen itu memang sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari, Alkogers. Contohnya saja manajemen waktu untuk Anda yang sedang mengejar kedisiplinan dan juga manajemen keuangan, itu juga tidak kalah pentingnya. Dan untuk dari segi yang lainnya, jadi ilmu manajemen itu memang diperuntukkan oleh para pekerja dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mau tidak mau, ilmu manajemen ini adalah memang ilmu yang memang berdimensi paling luas dan juga bisa dipakai untuk bekerja di mana-mana dan juga tepatnya di berbagai bidang apa saja juga, Alkogers. Sebagai contoh, jadi pegawai negeri contohnya, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Jadi untuk Anda yang ingin mendalami ilmu manajemen, boleh saya rekomendasikan untuk Anda kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi kampus STIMI Handayani ini adalah kampus manajemen terbaik di Bali yang memang yang paling pertama ya, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdiri cukup lama sejak tahun 1979. Kampus legend dan pastinya terkenal yang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses baik di Bali maupun di luar Bali. Ya memang seperti yang saya katakan di awal, Alkogers, karena ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, dan harus dimanage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan terbukti efektif. Jadi untuk Anda bertanya, lokasi kampus STIMI Handayani di mana ya? Jadi untuk lebih tepatnya, STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang Alkogers, tinggal satset sudah nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via nomor WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKG Radio Bali. Semakin bertambahnya usia atau semakin bertambahnya kedewasaan dari diri kita, semakin besar juga nih tanggung jawab yang harus kita lewati, LKG. Ya pasti tak banyak dari Anda juga yang merasakan kalau misalkan sudah memasuki usia. Kalau misalkan berbicara usia sih tidak ada batasan ya. Kalau misalkan memang berbicara kedewasaan dan juga tanggung jawab, nah ini LKG yang memang harus dipikirkan lebih matang-matang lagi ya. Entah itu dalam kehidupan, terutama kehidupan berumah tangga pastinya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhitungkan ya. Mulai dari kondisi kesehatan Anda terutama, dan juga kondisi keluarga Anda, entah itu anak-anak dan juga pasangan Anda, serta kondisi-kondisi yang lainnya. Dan yang lebih intensnya lagi ini adalah kondisi keuangan. Ya mau tidak mau kita juga harus pintar-pintar yang namanya memilah bagaimana yang baik dan juga yang mana yang buruk, entah itu dari segi keuangan terutama ya. Karena banyak sekali fenomena-fenomena ataupun masalah-masalah yang terjadi akibat masalah keuangan. Jadi untuk itu, kalau sudah menerima gaji, alangkah baiknya diatur dulu, dimanajemenkan dulu, kira-kira yang mana sih yang harus saya tabung, seberapa sih yang harus saya pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan yang lainnya. Seperti itu, sepertinya harus ada pembagian-pembagian yang jelas. Jangan sampai nanti ada penyesalan di akhir ya. Kalau harapan ya itu pastinya adanya di awal nih LKGers. Dan nih berbicara soal keuangan LKGers, pasti tidak banyak dari Anda juga yang memilih untuk belanja bulanan di tempat yang memiliki harga yang murah dan juga pastinya ada diskon. Jadi tidak perlu menunggu diskon sampai menunggu hari-hari penting ya. Jadi kalau misalkan ada seumpama tempat yang menyediakan harga promo setiap harinya, pasti saya rekomendasikan untuk Anda. Tepatnya yaitu di Klendis LKGers. Jadi jangan salah pilih lagi untuk Anda belanja bulanan di tempat yang memang lengkap, murah dan juga ada promo setiap harinya tanpa menunggu hari-hari penting. Jadi saya akan bocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada bedak Kaladin ukuran 100 gram mendapatkan harga senilai 11.300 rupiah. Ada juga Soklin pewangi 800 ml yang Poch Alvarian, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000. Nextar Cookies rasa strawberry ukuran 14 gram, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000. Simba Choco Chips 300 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000. Ada juga Hanasui Lip Cream Masiano yang ukuran 4 gram, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000. Ada juga Popoku Adult M10 di harga Rp47.900. Dan satu lagi ya, ada juga rumput laut Mama Suka mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp1.000. Waduh, lumayan ya untuk Anda bisa berhemat belanja bulanan selama beberapa hari ke depan LKGers. Jadi jangan diragukan lagi untuk Anda putuskan sekarang juga belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Okoge Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah, terutama untuk Anda yang ingin sekali menekuni bidang pertanian dan juga teknologi lainnya di bidang tersebut. Jadi langsung saja saya berikan informasi ataupun rekomendasi untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, jadi Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri, sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum ini ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah LKGR, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan yang lainnya lagi memang ada banyak ya. Jadi selain itu, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu oleh pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya nih, LKGRS, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

miliknya Harvey Malaiholo featuring Vina Panduwinata yang berjudul Begitulah Cinta. Semoga bisa menyejukkan hati Anda ya. Walaupun di luar sana saya lihat cuacanya cukup panas dan juga terik ya, dan agak sedikit ada angin-anginnya gitu ya Okay Girls. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, terutama sedang berkendara dan juga aktivitas lainnya memang berbau di luar seperti itu, saya sarankan untuk memakai masker agar nanti debunya tidak masuk ke tubuh Anda dan juga pastinya mengganggu sistem pernafasan Anda. Dan tidak juga lupa juga saya mengingatkan Anda nih untuk makan siang ya, karena sudah tepat di jam 1 lewat. Jadi boleh Anda luangkan waktunya untuk istirahat, merefresh kembali pikiran Anda, dan juga merilekskan kembali hati dan juga pikiran Anda barangkali yang mungkin tadi pagi sudah sempat berantakan ya tanpa sebab. Jadi boleh dicari dulu penyebabnya apa dan juga carikan solusi yang tepat dari masalah Anda tersebut. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara masih di ajang Hainun di edisi hari ini, hari Selasa di tanggal 15 September 2026. Dan Kori Purnama masih akan menemani ruang dengar Anda juga dengan informasi serta tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 Loko Gear Radio Wali. Sampai nanti kebersamaan kita Loko Gears di jam 2 siang.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
0: Hot request 96.9 El Cobra Radio
2: Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra. Asik lagi loh, kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.

96.9 Algoger Radio Bali. Saya pernah memperhatikan ya Algoger, ataupun mungkin dari Anda ada yang pernah memperhatikan, kalau misalkan bahkan melihat ya, ada nih seorang anak yang kesulitan dalam pelajaran matematika di sekolahnya, tapi sangat mahir sekali memainkan alat musik ataupun memimpin kelompoknya sendiri. Dan selama puluhan tahun, kecerdasan seseorang seringkali hanya diukur dari angka IQ atau nilai akademis. Padahal kapasitas otak manusia itu jauh lebih kompleks dari hanya sekedar angka di lembar ujian saja. Pandangan tentang kecerdasan itu mulai berubah drastis ketika seorang psikolog dan juga profesor dari sebuah universitas itu memperkenalkan teori kecerdasan majemuk pada tahun 1983, Alkagers. Jadi menurut penelitian tersebut, tidak ada manusia yang kalau misalkan kasarnya itu dibilang bodoh seperti itu ya. Tidak ada, Alkagers. Yang ada adalah manusia dengan kombinasi kecerdasan yang berbeda. Jadi ada 8 tipe kecerdasan majemuk yang memang dimiliki oleh setiap individu dengan porsi yang memang unik dimiliki oleh masing-masing orang ya. Jadi yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, jadi dari seni, berbahasa dan juga kata. Yang kedua ada kecerdasan logis ataupun matematika yang memang cenderung ke analitis dan juga angka. Dan ada juga kecerdasan spasial visual atau yang kerap kali dikatakan imajinasi dan juga objek. Dan ada juga kecerdasan kinestetik tubuh yang mana ini dominan ke gerak dan juga ke fisik juga. Ada juga kecerdasan musikal yang memang mungkin si anak ini dominan ke irama dan juga nada. Serta kecerdasan interpersonal atau lebih kecenderungan ke sosial dan juga rasa empati kepada sesama. Nah ini juga bisa dikatakan kecerdasan oleh Alkagers. Dan selanjutnya juga ada kecerdasan interpersonal ataupun refleksi diri. Dan yang terakhir ada juga kecerdasan naturalis. Jadi ini cenderung ke alam serta empati ke lingkungan. Jadi dari kedelapan keunikan tersebut ya, tidak ada satu ukuran untuk semua. Dan memahami bahwa kecerdasan itu beragam, itu dapat membantu Anda untuk berhenti yang namanya membandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain. Karena setiap individu itu memiliki dominasi kecerdasan yang justru berbeda-beda, Alkogers. Karena mengenali potensi dominan dalam diri Anda itu tidak hanya membantu dalam memilih jalur karir yang tepat, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri untuk terus berkembang dalam keunikan Anda sendiri.

0: Kugar Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Ogoger Radio Bali. Kadang ada nih di antara Anda ataupun kadang juga terlintas ya di pikiran kita, kalau misalkan Anda sedang beraduhan pada saat di pagi hari nih, terus ada seorang pelari ataupun orang yang berolahraga seperti itu, mungkin di pikiran Anda ya, dari beberapa orang di pikirannya pasti mengatakan bahwa ini pekerjaannya apa ya, kok pagi-pagi bisa olahraga seperti itu. Ataupun kalau misalkan melihat seseorang yang berolahraga ya, terutama di seputaran Renon ya, di seputaran Renon itu banyak sekali di pinggir-pinggir jalan yang berolahraga ya, terutama jogging, pasti Anda berpikir ini kerjanya apa, atau kenapa sih orang ini tidak olahraga di lapangan saja. Ataupun bahkan ada yang berpikiran bahwa kenapa sih orang yang cenderung berkelas begitu serius menjaga tubuh mereka. Nah, karena ini ada alasannya ternyata Elkogers. Jadi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu tubuh yang terawat. Contohnya saja ya, mobil bisa disewa, pakaian bisa dibeli, tapi tubuh adalah hasil dari apa yang kita lakukan setiap harinya, apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, seberapa sering kita bergerak, dan juga seberapa konsisten Anda menjaga diri Anda sendiri. Dan itulah kenapa tubuh itu bisa menjadi bentuk physical capital yang paling personal. Nah, diam-diam menunjukkan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Dan kalau misalkan berbicara soal menjaga tubuh, pola makan itu adalah bagian yang tidak bisa dilewatkan. Contohnya saja protein, kualitas makanan, dan juga konsistensi Anda sehari-hari itu punya peran penting dalam membentuk tubuh yang sehat dan juga kuat. Termasuk apa yang kita konsumsi setiap harinya yang juga bisa ikut mempengaruhi penampilan kita setiap harinya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat na eh. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

Bali sudah tepat di jam 2 siang World Radio KGR Radio Bali. Itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang Hainu di edisi hari ini, hari Selasa, di tanggal 15 September 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda dari jam 12 siang tadi ya. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja KGRs dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Baru Bali, Kori Purnama pamit, dan akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
6: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.

Iya ya, yang suka hilang-hilangan gitu kan. Oke deh, selamat sore untuk yang sudah atensi di LKG Radio Bali untuk sore hari ini, LKGers. Jadi seperti biasa di ajang Sunset Program ditemenin sama Kiki Widanti. Jadi untuk Anda yang memang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, silakan bisa banget ya gabung 236-155-969 ataupun atau komen pada Instagram story yang paling terakhir yang ada fotonya Kiki, boleh banget ya. Masuk banyak banget dari via WhatsApp, bentar lagi bakal saya bacain ya satu-satu salamnya buat siapa-siapa aja. Ditunggu aja gabungan, ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore aja.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Terima kasih. 96.9.

Nanti Text Point 9 Okega Radio Bali bisa lihat dengan singlenya Akhir Tak Bahagia. Semoga gak ada yang seperti itu ya. Kita berharap apapun yang kita kerjakan gitu kan, yang kita usahakan itu semoga hasilnya membawa kebahagiaan buat kita Okegers ya. Jadi jangan sedih-sedih untuk hari ini. Buat yang mau request lagu silakan kirim-kirim salam dan juga request lagu favorit Anda. Oh ya, sebelumnya saya mau ucapin salam dulu, selamat sore untuk dagang rujak Lori. Halo, selamat sore. Gimana, warung rame gak nih? Tadi ada salah satu kru Alkoga yang belanja ke sana sepertinya ya. Pokoknya selamat sore, semoga dagangannya laris manis sore hari ini. Puter ataupun play lagu-lagu dari Alkoga ya, digedein volumenya biar didengar gitu kan sama para pendengar dan juga para pembeli yang ada di sana. Oke, terima kasih dagang rujak Lori sudah gabungan dan dengerin Alkagir Radio Bali ya. Di sini selamat sore dulu untuk Agung di Denpasar, sore Olkoga, mau request lagunya Harry Styles yang judulnya Sign of the Times. Lagu ini buat seseorang yang jauh di sana yang saya rindukan. Buat Kiki, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih Agung sudah request lagunya, langsung aja kita puterin ya, untuk seseorang yang jauh di sana katanya.

0: ガー FM。
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Kirim. 96.9.

96.9 OKGR Radio Bali. Buat Anda nih yang masih bingung gitu kan, mau lanjut kuliah di mana? Teman-teman udah pada selesai ospek tapi kita masih bingung gitu kan. Kuliah di mana lagi gitu ya? Atau mungkin juga Anda punya teman, kerabat, keluarga ya yang ingin kuliah lagi, bisa diinformasikan untuk lanjut kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Apalagi untuk Anda yang memang punya lahan di rumah gitu kan, punya perkebunan, punya sawah, warisan dari orang tua, atau punya usaha peternakan nih, pengen tahu lebih jauh lagi ilmu-ilmu tentang peternakan, tentang pertanian, juga agroteknologi ya, untuk pengembangan usaha Anda, Alkogers, karena pertanian modern itu nggak hanya tentang bercocok tanam aja ya, tapi juga melibatkan teknologi, sains, dan juga inovasi. Nah, Universitas Swarmadewa di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi ini adalah pilihan yang cocok dan juga logis sekali untuk menunjang karir Anda yang stabil, Alkogers. Ada 4 program studi sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Selain itu juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jangan khawatir, untuk staf pengajar di sana juga terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian fasilitas kampusnya itu juga lengkap ya, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian, kemudian ruang kelas bersih, ber-AC, free wifi juga dengan akses internet yang super cepat. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Alkogers bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

Bali, She Lounge 7 dengan singlenya Lapang Dada. Ini sudah di request oleh Toti di Gianyar ya. Salamnya katanya selamat sore dan sukses selalu. Terima kasih Toti sudah gabungan sore hari ini ya. Kemudian dari Gianyar kita ke Tabanan, Alpha Girls. Di sini ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Prisem katanya request lagu Kotak judulnya Haters. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali, lagunya udah saya puterin, semoga terhibur. Ada juga Andika di putaran Pemogan request lagunya Pink, Just Give Me a Reason. Salamnya untuk diri sendiri aja buat Kiki. Terima kasih kembali.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.
1: Hot request 96.9.

Ucapkan untuk Adi Suputra ya, yang udah request lagunya Bunga Citra Lestari, judulnya Pernah Muda. Adi Suputra dari Jagapati, Abian Semal, Badung, katanya kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra, semoga terhibur ya, lagunya sudah di play. Kemudian di sini ada Sinta di Ayani, katanya request lagunya Ed Sheeran, judulnya Shape of You. Salamnya untuk bestie aku, ada Mila, ada Nani, dan juga siapa ini? Santi. Oh, ada Santi juga. Terima kasih ya Sinta sudah gabungan sore hari ini. Kemudian juga ada Tria di Denpasar, request lagu Kakak, judulnya Tulus Teh Hijau. Kirim salam untuk teman-teman SMA Negeri 4 Denpasar, semangat kerpoknya hari ini, kita seru-seruan di sini sambil dengerin lagunya Tulus Teh Hijau, katanya biar galaunya gak terasa Kak Kiki.

setan. Kayaknya jauh juga ya kalau misalkan kerja naik sepeda duluan basah gitu kan, bajunya duluan keringetan. Oke deh, hati-hati aja di jalan pokoknya. Nanti saya puterin lagunya Tulus. Ada Rani di seputaran Siulan request lagunya BTS, judulnya Yang Mana Aja Boleh, Butter boleh, Dynamite juga boleh. Salamnya untuk bestie aku Kiki Cantik, terima kasih ya. Terima kasih kembali ya Kak Rani udah gabungan sore hari ini. Tapi ditunggu aja lagunya, bentar lagi bakal saya putarin ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Pagar Radio Bali. Buat Anda Niel Pagers yang mau lanjut kuliah gitu ya, yang sempat ngerasa salah jurusan waktu beberapa waktu lalu gitu kan, di perkuliahan yang pertama, dan sekarang pengen banget lanjut kuliah lagi biar sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini, juga bisa banget Niel Pagers. Atau mungkin juga baru lulus dari SMA, fresh graduate, mau nyari tempat kuliah yang cocok agar nanti kerjanya itu bisa tinggal pilih gitu ya, di mana aja sesuai dengan jurusan saat kuliah juga. Saya saranin untuk kuliah di jurusan manajemen Alkagaras. Kenapa harus jurusan manajemen disarankan? Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya. Bisa dipakai kerja di mana-mana Alkagaras, dan juga ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun ya. Bahkan sekarang itu zamannya AI, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif ya. Karena tanpa manajemen semuanya akan kacau Alkagaras. Jadi untuk Anda yang memang ingin ilmu ketika masa kuliah itu bisa pakai kerja di bidang apapun itu, entah itu jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai wirausaha, Anda bisa lanjut kuliah di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal STIMI Handayani, karena itu adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan sudah berdiri sejak tahun 1979 ya. Ini sudah terbukti dengan alumni-alumninya yang sukses di bidang pekerjaan, entah itu pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali ya. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Alkagaras, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Gampang kemana-mana karena ada di pusat kota Denpasar, jadi buruan daftar. Untuk informasi dan pendaftaran silakan WhatsApp ke nomor 082 145 666 1999.

Rizky Febian. Alamak sudah di request oleh Abed di seputaran Badung ya. Kita titip salam buat ayangku aja yang lagi di Bali. Loh, Abed di mana? Titip salam untuk Kiki Widanti juga. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali sudah gabungan ya. Ani di Jimbaran. Halo, selamat sore Kiki. Gimana kabarnya? Kabar saya baik. Request lagunya Hindia, judulnya Everything You Are. Salamnya untuk diri sendiri aja. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah gabungan sore hari ini ya. Kemudian juga ada Bayu di Denpasar, lagunya Ngikut Aja. Terima kasih Mbok, salam kenal. Salam kenal juga ya untuk Bayu di Denpasar. Dan kemudian untuk Alkogers yang mau request lagu di Ajang Sunset program pada sore hari ini, masih bisa ya, tinggal WhatsApp aja 081236155969 ataupun via DM Instagram ya @elkogafm. Ditunggu sampai jam 6 sore nanti.

Nah, halo. Ini ya Jamrud, selamat ulang tahun ini katanya spesial untuk suaminya yang lagi ulang tahun sore hari ini ya. Ada Kak Udang. Selamat ulang tahun. Gak panjang umur, sehat selalu, pokoknya apapun yang dicita-citakan bisa terwujud di tahun ini dan pastinya selalu langgeng bersama keluarga tercinta ya. Kakak-kakakku yang hebat-hebat ini luar biasa sekali. Pokoknya happy terus ya sekeluarga. Oke. Dan katanya lagi di jalan ya sore hari ini. Hati-hati di jalan aja. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Mau jalan-jalan bareng keluarga. Pokoknya happy terus ya di hari ini maupun hari-hari berikutnya ya. Kak Udah dan juga Kak Geratna, salam untuk anak-anak ya. Dan untuk Kak Gers juga yang sore hari ini lagi berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga apapun yang direncanakan, dicita-citakan juga berjalan dengan baik dan lancar ya. Happy terus dimanapun Anda berada.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah.
1: Murah, iya memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu

ya di seputaran si judulnya Lucky ini katanya. Salamnya untuk diri sendiri aja. Semoga selalu beruntung di kehidupan manapun. Mantap ya. Semoga selalu beruntung, selalu lucky untuk Sylvia. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Ada Bejo di Gunung Sangyang request lagunya Pasto ya, judulnya Sayang. Miliknya, benar miliknya Pasto. Semangat mah tugas aja. Terima kasih untuk Bejo, lagunya sudah saya play, semoga terhibur ya. Untuk Nita di Dalung, selamat sore Kak Kiki, request lagunya Sabrina Carpenter, judulnya Manchild. Titip salam untuk seseorang aja. Terima kasih. Ya, seseorangnya itu siapa? Boleh dong disebutin. Terima kasih untuk Nita sudah gabungan, ditunggu lagunya ya. Dan ada lagunya Nona juga, judulnya Shot. Ini sudah di request oleh Tarina. Tarina di seputaran Denpasar. Salamnya untuk diri sendiri aja. Terima kasih untuk Kak Kiki, selamat bertugas. Terima kasih kembali, ditunggu lagunya ya.

0: tahun 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, worker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Kirim. High Frequency 96.9.

Bu Bali, sekali lagi saya informasikan kepada Anda Alphagers yang barangkali lagi bingung ya mikirin kuliah di mana. Saya bisa rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih sesuai dengan minat Anda juga Alphagers. Ada program studi agroteknologi, kemudian juga program studi peternakan. Selain itu juga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jangan khawatir, untuk staf pengajar di sana terdiri dari dosen yang sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian juga fasilitas kampusnya lengkap ya, Alphagers, tersedia juga laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

Never. Terima kasih ya. Dan untuk kalau hari ini sekarang dengar Anda akhir kata darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, Elko Girls. Goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 Karsono seperti biasa di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia dari jam 6 sampai dengan jam 8 malam nanti. Stay close.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: بسم الله.
1: On air ketika saya siaran gitu kan, tapi lupa terus beberapa minggu yang lalu ya. Tadi pagi ingetan juga baru mengalami. Karena mengalami itu jadi keingetan. Ini harus saya bahas di radio nih. Bukan berarti saya membela orang yang merokok gitu kan. Kebetulan saya juga seorang yang perokok gitu kan. Tapi kita cari fairnya aja. Kan ada beberapa aturan yang tidak tertulis yang mengatakan jangan merokok sambil naik motor, ya kan. Ataupun juga naik mobil. Biasanya kalau orang naik mobil ngerokok itu kan tangannya sambil di luar, jadi abunya di apa namanya, dibuang keluar gitu kan, ya. Katanya ntar takutnya abunya itu kena mata orang. Tapi kalau saya perhatikan tidak sedetail itu sih kalau kita ngomongin soal abu gitu ya. Kayaknya kemungkinan untuk ngenain mata tuh kayaknya 99% enggak, ya kan? Boleh dicoba, boleh dicoba. Ini fakta yang sering saya perhatikan gitu kan. Justru kenapa yang namanya alat transportasi umum seperti di Denpasar, kita ngelihat tuh yang bus yang warnanya, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah hitam, itu hampir sebagian besar busnya itu knalpotnya gila. Polusi udaranya sangat banyak gitu kan. Itu justru lebih parah kalau masuk ke pernafasan begitu kita berada di belakangnya gitu kan. Kenapa itu tidak di apa ya, dibenerin gitu loh. Kenapa yang merokok di jalan kemudian takut asapnya kena mata, kemudian asapnya kena orang lain, itu yang dipermasalahkan. Saya kadang-kadang heran dengan negeri ini.

0: Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9. Oh iya, kadang-kadang kenangan masa lalu tidak semuanya menjebak perasaan Elkogers, tetapi kadang-kadang nostalgia masa lalu itu bisa membangkitkan sesuatu. Contohnya yang punya nostalgia di tahun 1979 ketika kuliah pertama kali di satu kampus di mana memberikan banyak manfaat tentang ilmu manajemen. Kalau sekarang udah ngerasain bagusnya seperti apa, pasti akan memberikan info yang sama kepada generasi-generasi sekarang, entah keluarga, entah anak-anaknya, entah keponakan ataupun juga saudara-saudara ataupun juga orang-orang yang ada di lingkungannya. Ya benar banget. Steamy Handayani sudah ada dari tahun 1979. Dan ini merupakan kampus pertama dan yang terbaik untuk ilmu manajemen yang ada di Bali ya. Jadi kalau ilmu manajemen ini bisa dipakai di mana aja, Elkogers, di bidang apa aja, entah itu Anda menjadi PNS, entah itu Anda menjadi pegawai satu perusahaan, bahkan ketika Anda build up perusahaan sendiri ya. Jadi Steamy Handayani ini yang pertama, kemudian yang paling legend ya kan, karena sudah lama. Kemudian yang paling fokus dan juga paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Fokusnya kenapa? Karena sampai sekarang masih tetap ada. Berarti kan memang sudah terbukti meluluskan banyak orang, baik itu yang dari Bali sendiri ataupun juga dari luar Bali ya. Untuk alamatnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Jadi kalau Anda mau bekerja, apalagi sekarang zaman sudah semakin canggih, tetap ya memerlukan ilmu manajemen. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun itu tetap membutuhkan ilmu manajemen. Harus di-manage dengan baik ya. Buat yang pengen daftar ataupun juga mau tanya info lebih jelas, bisa langsung WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Ingat ya, kalau sudah ngomongin ilmu manajemen harus pasti datang langsung ke Steamy Handayani.

بسم الله. Sekarang mumpung masih tanggal 15 September, udah pertengahan, kira-kira duit gajinya masih utuh nggak? Udah pasti masih lah ya. Karena kalau sudah ngomongin soal keuangan, apalagi sudah berumah tangga, itu emang benar-benar harus di-manage, Lekogers. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Apalagi sekarang sudah dibantu oleh Klenis nih untuk memberikan harga yang murah dan juga diskon yang banyak ya. Ada rasa madu atau vanilla, ini dapetin potongan harga Rp6.000. Kemudian ada juga Paseo Baby Wipes Purity Gazette yang isi 80, dapat potongan harga Rp6.000 maksimal 3 pieces. Oh, per 3 pieces minimal 3 belinya ya. Kemudian ini siapa sih yang ngetik adlibs ini? Ada bedak Kaladin harga hanya Rp11.300. Ada Soklin pewangi 800 mili pouch all varian, dapetin potongan harga Rp2.000. Apalagi ya? Oh, pokoknya banyak lah ya produk-produk yang ada di Klenis yang di diskon ataupun juga diberikan harga yang paling murah. Kemudian harga promo juga banyak. Jadi kalau mau cari kebutuhan bayi, kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, jajanan, kosmetik untuk emak-emaknya. Jangan lupa, Klenis sudah tersebar di mana-mana, jadi jangan sampai punya alasan nggak tahu di mana itu Klenis.

sekarang lagi siap-siap nih menerima Anda yang pengen kuliah di sana ya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir mengenai perkembangan dunia pertanian, karena segala sesuatunya itu bisa digabungkan ataupun juga dimix dengan perkembangan zaman, dari teknologi, dari inovasi, dan juga dari dunia sains. Semua nanti akan diajarin di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi UNWAR ya. Jadi ada 4 program di sana nih yang bisa Anda pilih, dan tentunya programnya sudah terakreditasi unggul A. Ada agroteknologi, kemudian ada program peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan ya. Di sana juga nanti akan diajarkan bagaimana mengelola modal yang potensial berkembang tentunya di dunia pertanian. Untuk tenaga pengajarnya gak usah khawatir, karena terdiri dari dosen tetap, nanti dibantu juga oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, doktor, dan juga magister. Kelasnya bersih, ada AC-nya, kemudian ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitiannya lengkap, ada free wifi juga ya. Jangan ragu lagi, langsung klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte. Nih, tunggu saya kasih tahu nomor teleponnya dia ya. Nomor teleponnya di 081338665310, atau juga bisa menghubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI. Nomor handphonenya di 081338 576547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Se van a mañar. Keliling kota. Nanti kita ke jam 7 malam waktu Lekuga Radio Bali. Gak kerasa masuk ke sesi kedua untuk Home Sweet Home Muslim Musik Indonesia. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 15 September 2026. Masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Masih ada waktu kurang lebih sejam. Masih banyak hal yang mau saya obrolin. Termasuk juga kemacetan yang ada di Denpasar, ya kan? Di Jalan Gajah Mada itu macet, Lekugers, karena pengaturan tata kota, ya kan? Jangan sampai melanggar ya, itu yang dari arah selatan itu biasanya mereka sengaja putar balik lewat jalan veteran. Yang udah jelas-jelas itu ada portalnya tuh gak boleh putar balik. Tapi banyak juga orang-orang yang putar balik gitu kan. Kenapa sih orang-orang Indonesia ini susah untuk sadar diri gitu kan. Kalau itu sebenarnya juga membahayakan buat mereka gitu kan. Oh iya. Mumpung saya ngomongin soal SDM orang Indonesia nih, bukan berarti saya menjelekkan ya, tapi ini memang satu kenyataan dan juga fakta. Ada satu konten kreator yang tinggal di Mekah. Jadi beliau ini adalah orang Indonesia, orang dari Bandung kalau nggak salah. Itu tinggal di Mekah udah lama dan dia selalu membuat konten-konten tentang tempat-tempat ibadah yang ada di Mekah gitu kan. Nah, suatu saat dia membuat konten tentang bagaimana buruknya sifat dari orang Indonesia sendiri, yaitu bangsanya dia sendiri gitu kan. Jadi di satu tempat ibadah itu ada terletak di satu bukit. Nah, ternyata banyak orang Indonesia di sana yang tidak sadar dan juga tidak peduli kalau buang sampah sembarangan itu nggak baik. Karena ketika dia buat konten di sana, itu di bawahnya itu kan bukit yang ada batu-batunya ya kan, ada ya pokoknya batu-batu. Jadi di selempitan-selempitan batu itu banyak banget sampah. Begitu dilihat itu sampahnya orang Indonesia. Kenapa dia tahu? Karena sampahnya itu ada cupnya mie instan, tulisannya Indonesia udah jelas. Ada bungkus rokoknya juga Indonesia tulisannya. Ada bungkus permen dan itu banyak banget dan semua tulisan Indonesia. Gak mungkin dong orang Uzbekistan itu yang buang, kan gak mungkin. Nah, ini salah satu contoh buat kita semua juga nih, Lekugers, bahwa di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, ya kita harus hormati. Kebiasaan jelek kita di negara sendiri jangan dibawa sampai ke luar negeri. Malu ya kan? Kenapa pada gak sadar sih ya? Hal yang simpel loh sebenarnya, buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Kalau bisa dibilang panas juga sih, beberapa hari belakangan ini dicopotnya Menteri Keuangan Purbaya. Padahal paginya itu masih rapat dengan anggota dewan. Malamnya udah dicabut. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa dalam reshuffle kabinet pada Senin 14 September kemarin. Reshuffle itu kan banyak ya. Ini kok cuma satu. Ini menjadikan banyak tanda tanya bagi kalangan yang ngerti bagian politik ya. Jadi setelah kepres dibacakan, Suhasil membaca sumpah jabatan dipandu oleh Bapak Prabowo ya. Dan ini info dari, ya semua udah pada tahu lah ya. Jadi setelah membaca hasil, kemudian beliau juga berjanji dalam sumpahnya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu salah satu kalimat kutipan dari Menteri Keuangan yang baru ketika diambil sumpahnya gitu kan. Tapi kalau kita cermati, kenapa begitu mendadak ya? Kalau dilihat-lihat, ini mungkin banyak faktor yang membuat Purbaya harus dicopot. Menurut yang mencopot. Jadi kan banyak tuh berita, sekarang kan gampang banget kita cari ya. Berita yang benar-benar juga banyak yang sudah memberikan satu kejelasan gitu kan. Jadi banyak faktor, entah itu dari segi, yang jelas sih ini ujung-ujungnya uang sih sebenarnya, kalau menurut saya, kalau saya baca-baca dari berita yang ada gitu kan. Saya gak mau bahas panjang lagi ya, yang penting kalian sudah pada tahu semua.

tidak akan pernah lepas oleh zaman. Dari dulu fashionnya berbeda-beda ya. Bagaimana fashion di tahun 70-an, fashion orang-orang di tahun 80-an, ya kan, di tahun 60-an, semuanya beda-beda. Sampai ke zaman sekarang ini, fashionnya kalau menurut saya ada beberapa di antaranya itu adalah fashion yang di luar akal sehat, Alkogers. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu ada satu produk yang sangat terkenal di dunia. Kalau Anda pernah dengar Balenciaga, itu produk yang sangat mahal. Itu tasnya aja bisa puluhan juta, ya kan? Beberapa waktu yang lalu Balenciaga itu mengeluarkan satu tas. Ini harganya kurang lebih kalau dirupiahkan 30 juta rupiah, Alkogers. Mending tasnya itu bahan kulit, ya kan, atau apa gitu kan. Ini tas kresek. Tas kresek yang biasa dipakai emak-emak pergi ke pasar itu yang warna kuning itu, Alkogers. Dia jual nama aja gitu kan. Nah, sekarang ada yang nyeleneh lagi nih dari Balenciaga nih, Alkogers. Jadi Balenciaga ini mengeluarkan satu produk pakaian harganya itu 151 juta rupiah. Bahannya ya kalau dari sutra sih oke lah ya, mungkin ada yang harga segitu. Ini bahannya dari kardus bekas. Jadi kalau di dalam kurs dolar itu sekitar kurang lebih 8.900 US dollar. Kalau rupiahnya itu 151 juta rupiah. Jadi gak butuh waktu lama nih, katanya desain nyeleneh ini langsung viral dan memicu perdebatan panas di kalangan pecinta fashion. Ya iyalah, kardus dijual 151 juta, Alkogers. Padahal kemarin saya sempat tanya sama ada ibu-ibu pemulung, itu per kilonya itu cuma 1.500 perak per kilo. Jadi Balenciaga ini sengaja mengangkat ide thinking outside the box yang menantang standar tentang apa itu indah, mahal, dan juga layak dipakai. Jadi gak sedikit yang menganggap karya ini sebagai inovasi berani dan simbol kreativitas tanpa batas dalam dunia fashion, Alkogers. Tapi di sisi lain, banyak juga yang pertanyakan dari sebuah busana yang terlihat sangat sederhana dari kardus itu kan, nilainya fantastis. Nah, ini trik marketingnya nih, justru menjadi bagian dari strategi yang tidak terpisahkan dari industri fashion modern, di mana perhatian publik adalah segalanya. Jadi intinya mungkin trik marketingnya dia cari ini dulu, gitu, atensi orang-orang gitu kan, baru dia nanti mungkin akan mengeluarkan produk yang benar.

coba ada tes pengen buat lagu misalkan nih, tinggal masukin aja lagu apa gitu kan, pengennya lagu apa, ntar keluar. Itu sepertinya membunuh karakter para seniman musik gitu ya. Tapi tidak semuanya sih, tidak semuanya setuju dengan hal tersebut, karena memang itu bukan pure dari seni gitu kan, tapi dari teknologi ya. Bahkan Australia kini melarang musik yang sepenuhnya dibuat oleh AI masuk ke chart musik resminya yang ada di sana. Nah, jadi ini mulai tanggal 31 Agustus kemarin, Australia menetapkan lagu yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk chart musik resmi yang ada di sana. Tapi bukan berarti semua musik yang pakai AI langsung dilarang. Jadi kalau misalkan masih dibuat oleh manusia dengan AI sebagai alat bantu, ini masih tetap boleh masuk selama karya tersebut pada dasarnya tetap dibuat oleh manusia. Jadi aturan ini muncul di Australia di tengah makin ramainya perdebatan soal batas antara kreativitas manusia dan juga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Gitu. Jadi kalau memang semuanya pakai AI ya, kasihan dong para seniman gak makan.

0: FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.

96,9. Datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa atau UNAR ya, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ada pilihan yang pas nih buat Anda yang punya karir, yang pingin punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan bisa berwirausaha dengan modal yang tentunya terus berkembang. Karena kalau ngomongin soal pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Apalagi buat Anda yang pengen rasa ingin tahunya besar, pengen sesuatu yang beda, pengen sesuatu yang lebih inovatif, pas nih cocok nih kuliah di sini ya. Ada 4 program studi yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi, kemudian ada peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan ya. Jadi untuk staf pengajar gak usah khawatir, karena ada dosen tetap, nanti dibantu juga oleh staf dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter dan juga magister. Kemudian tempatnya oke, kelasnya nyaman, bersih, ada AC-nya, labnya juga lengkap, baik itu lab penelitian dan juga pembelajaran serta free wifi ya. Gak usah nunggu lagi, langsung aja daftar di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau kalau mau info lebih jelas bisa langsung telepon Insinyur Iwayan Sudiarto MP 0813386653 10, atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di 081 338576547.

0: Sí, ¿no?
1: Memang selalu mengikuti perkembangan zaman gitu kan, simple, tidak perlu alat musik, semua pada main pakai komputer ya kan, pakai synthesizer. Ya, dinikmati aja perkembangan zaman ini ya. Lagu ini nganterin kita ke jam 8 malam waktu aku kerja di Bali. Thank you banget buat yang udah sama saya dari jam 6 tadi. Semoga banyak manfaat lah ya yang bisa Anda ambil. Kalaupun masih tetap semangat, dengerin terus Otoka Radio Bali setiap harinya sampai di jam 12 malam tentunya ya. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye.

0: 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또 쓰다 무장기 또 이라디오쿠
0: 에 kenapa kalian berkelahi
1: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
0: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
1: ah aci ya radio apa nih
0: ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Ball. Di industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College.
1: Suatu di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: Fortnite.
1: El Cobra Radio Bar.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Sengau agrobag, mau bembobab. Uang salan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyebabkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Elkoge Radio Bali. Selamat malam Elkoge. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan pastinya semangat menjalani hari. Apalagi baru hari Selasa ya. Hari ini tanggal 15 September 2026, Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream membahas tentang review film. Di mana malam hari ini Bagas akan membahas film dari Duta Mindfulness yang lagi viral-viral ini di sosial media, yakni Maudy Ayunda yang bermain dalam film Para Perasuk. Jadi film Para Perasuk ini tayang di awal tahun ini, Elkogers, di mana film ini merupakan film drama Indonesia dan disutradarai oleh Regas Banuteja. Jadi skenarionya cukup panjang ya, ini menarik, ditulis bersama Devi Mahendra dan Alicia Angelina. Menceritakan tentang Bayu, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang perasuk dalam sebuah pesta kerasukan di desanya. Kalau di Bali mungkin ya pesta kerauhan gitu judulnya, Kogers. Dimana film ini sangat menarik, apalagi menampilkan akting Maudy Ayunda yang cukup unik. Dan buat Anda yang penasaran seperti apa filmnya, tetap atensi dengerin Bagas Krisna. Dan pastinya yang mau gabungan kirim salam request lagu, atau mungkin ingin memberikan kesan-pesannya mengenai hari ini, Kogers, terkait bagaimana kita bisa terus mindful dalam kondisi, situasi, dan apapun yang terjadi saat ini. Tapi gak boleh terlalu di-mindful-mindfulin juga ya, nanti Anda kena hujat netizen. Karena emang kondisinya tidak baik-baik saja, Alkogers. Kalau kita tetap bisa positif, itu sangat baik. Tapi jika memang kondisinya negatif dan kita coba paksakan untuk positif, itu sebutannya toxic positivity. Jadi ya harus dijalani seperti apa adanya. Jangan terlalu sering pura-pura bahagia, Alkogers. Dan buat Anda yang mau gabungan, kirim salam request lagu untuk benar-benar membahagiakan diri Anda sendiri atau mungkin teman-teman, keluarga, atau jangan-jangan pasangan nih yang lagi sibuk kerja malam hari ini, boleh banget gabungan via WhatsApp. WhatsApp 081-236-155-969. Bisa juga kirim salam request lagu di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogfm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas Krisna tungguin ya sampai jam 11.

0: Dari kecukupan 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Hey, what's that? I need some music.
4: It rocks. Yeah! You are listening.

96.9 Togea Radio Bali. Lagu legendaris dari Dewa 19, Kangen, di cover sama PB Gaskin. Jadinya jedak-jeduk dikit ya, ngebeat dan membuat kita semangat. Apalagi buat yang ingin ketemuan sama gebetannya yang udah lama tidak bisa dihubungi alias menghilang. Wah, jadi curhat saya ya. Lagu ini bakal seputerin spesial buat Noni yang gabungan dari seputaran Gatot Subroto. Kirim salam katanya buat semua pendengar Elkoga. Buat Kak Bagas bisa aja nih di poster siarannya. Maksudnya gimana? Oh, itu tah mindfulness-nya ya disorot nih. Ya sengaja karena emang lagi viral nih Elkogers. Terus Bagas cari kan film apa yang terakhir dibintangi sama Maudy Ayunda. Ternyata Para Perasuk nih Elkogers. Dan ini merupakan film yang luar biasa, disutradarai oleh Bregas Banu Teja, yang menawarkan pendekatan drama supernatural yang segar, unik, dan berani keluar dari formula horor konvensional Indonesia. Kalau biasanya kita nonton film horor kan yang serem-serem tuh ya kayak hantu bungkus gitu ya, atau enggak mbak-mbak yang suka ketawa-ketawa atau pokoknya hantunya serem-serem. Tapi kalau di film Para Perasuk ini enggak dilihatkan hantunya secara langsung Elkogers, melainkan arwah-arwah yang memasuki tubuh para penari yang luar biasa. Ini juga mengangkat banyak sekali tradisi unik yang ada di Indonesia dan pastinya masih jarang kita ketahui bahwa orang-orang bisa dengan sengaja mencari arwah untuk sengaja memasukkan dalam tubuh kita Elkogers. Di Bali juga ada ya, buat anda yang tahu pastinya. Nah, sebelum Bagas bahas lebih dalam maksudnya tentang film Para Perasuk, Bagas juga mau sapa yang gabungan di WhatsApp. Ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaja. Mau request akunya 5 Seconds of Summer judulnya Amnesia. Untuk filmnya tolong dong bahas Haikyuu The Movie, The Winner and The Loser yang rilis tahun 2015. Ini menarik juga ya, film Haikyuu ini kayaknya Bagas akan bahas minggu depan. Karena ya Haikyuu itu memang seseru itu Elkogers. Buat anda yang pecinta anime, apalagi manganya ya, Haikyuu sudah tamat. Tapi kalau nggak salah season 3 atau berapa season berapa yang terbaru anime itu tentang sepak bola lagi, tentang volley Haikyuu. Ini pastinya sangat kita tunggu ya kelanjutannya. Tapi ini juga dalam bentuk film ya. Luar biasa pokoknya nih Haikyuu ini. Nanti Bagas akan bahas pastinya. Bagas juga mau sapa Madehendra Saputra dari Desu Tumerga Tabanan Prisen. Mau request lagunya Alan Walker judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat anakku Putu Siwa. Salam sehat selalu buat bosku. Makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Nanti Bagas puterin lagunya ya. Tapi puterin dulu lagunya 5 Seconds of Summer judulnya Amnesia. Spesial buat Kadek Giri Mahendra.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali, perunggu 33 kali, teruslah berenang dan mendaki. Wah, mau kemana nih Alkogers? Mau liburan kah? Masih pertengahan pekan ini ya, masih lama weekendnya. Tapi buat Anda mungkin yang mau nekat, nekat aja ya, atau nggak bisa ngambil cuti, atau mungkin ada waktu libur di pertengahan minggu, boleh banget habiskan waktu untuk healing sedikit Alkogers. Nah, aku ini Bagas puterin buat siapa ya? Ini yang tadi gabungan, taro lu, tenggelam namanya Alkogers. Buat Sinta yang hadir dari seputaran Denpasar, kirim salam katanya buat teman-teman, buat Kak Bagas semangat siarannya. Terima kasih banyak Sinta udah gabungan. Makasih kamu sapa di DM Instagramnya Alkoga, ada Adi Suputra hadir. Seperti biasa dari Jagapati, Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Selamat malam buat Bagas, bisakah request lagunya Audi, judulnya Arti Hadirmu, bisa banget. Salamnya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Ntar ya Bagas cari dulu lagunya. Tapi sebelumnya Bagas mau puterin lagu spesial buat anaknya Madehendra Saputra dari Resto Margatabanan buat Putus Siwa ya, yang judulnya Alan Walker Sing Me to Sleep. Check this out.

96.6 LKGR Radio Bali. Kita pastinya sangat ingin menjadi orang yang penting bagi orang yang kita sayang, LKGR. Ini mungkin juga yang dirasakan oleh Angga Yunanda yang memerankan Bayu di film Para Perasuk yang keluar di awal tahun 2026 ini. Di mana Bayu ini berambisi menjadi perasuk utama di dalam film tersebut, LKGers. Dan dia berinteraksi dengan Laksmi yang diperankan oleh Maudy Ayunda yang datang mencari ketenangan ke desa dari traumanya di kota. Nah, jadi pastinya film ini mengisahkan desa Latas dengan tradisi pesta sambetan, ritual kerasukan massal di mana warga atau disebut pelamun dibantu oleh perasuk untuk dimasuki roh hewan dari alam sambet. Nah, jadi ceritanya ini sangat menarik ya, sangat unik juga karena menampilkan tradisi dan juga budaya yang cukup unik. Jadi untuk melakukan upacara ritual kerasukan itu, ini memerlukan instrumen alat musik, LKGers. Nah, Bayu ini yang diperankan oleh Angga Yunanda menggunakan seruling, LKGers, atau suling sakti gitu sebutannya ya. Nah, jadi dia itu berusaha yang terbaik agar Laksmi yang diperankan oleh Maudy Ayunda bisa kesurupan atau kerasukan hewan yang dia cari di berbagai tempat. Ini sangat menarik filmnya, LKGers. Bagaimana saya akan bahas lebih detail. Tapi sebelumnya mau sapa lagi yang gabungan ini, ada dari WhatsApp Agus Adi Tabanan hadir. Mau request lagunya Andin, judulnya Selamat Jalan Kekasihku. Ini ada gak lagunya? Yang terbakar cari dulu. Kalau gak ada, lagunya diganti sama Anang featuring Aurel, judulnya Tanpa Bintang. Salamnya buat kakaknya, terima kasih. Oke, sama-sama. Tapi sebelumnya Bagas puterin itu lagunya Anggun yang judulnya Mimpi. Nah, Anggun ini juga main ya di film Para Perasuk sebagai guru dari murid-muridnya yang berusaha untuk menjadi perasuk, LKGers. Jadi Anggun ini memerankan karakter yang unik karena bisa membuat orang-orang kesurupan juga. Seperti apa filmnya pasti sangat menarik ya. Sebelumnya kita dengar dulu lagunya dari Anggun, Mimpi.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Dan di 6.9 LKOGA Radio Bali, lagu Anang featuring Aurel Tanpa Bintang. Kita ke pukul 10 lebih 5 menit waktu di LKOGA. Dan Anda masih temani sama Bagas Krisna di Rest and Dream edisi hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Apakah malam hari ini tanpa bintang seperti lagunya Anang? Wah, gak kelihatan dari sini ya. Semoga cerah-cerah aja langit Elkoger. Apalagi buat Anda yang masih harus berkegiatan di luar sampai larut malam, semoga dilancarkan kegiatannya. Dan buat yang baru pulang kerja, semangat pokoknya, semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi santai-santai, boleh ya dengerin Bagas membahas tentang review film. Dimana film yang Bagas bahas adalah film Para Prasuk, yang pemeran utamanya itu lagi viral-viralnya Elkogers. Ada Maudy Ayunda yang berperan sebagai Laksmi. Jadi dirinya ini memerankan karakter yang bisa kesurupan alias kerasukan. Dimana ada Bayu yang diperankan oleh Angga Yunanda, ini berambisi menjadi perasuk utama di film yang pastinya banyak sekali dramanya Elkogers. Apalagi drama supernatural, ada horornya juga, dan pastinya banyak isu sosial yang diangkat juga Elkogers. Ini film yang sangat kompleks dan menarik. Jadi buat Anda yang penasaran, Bagas masih punya 1 jam untuk menjelaskan lebih detail tentang film ini. Dan buat Anda yang mau gabungan, memberikan pandangan terkait film tersebut, atau mau gabungan juga kirim salam request lagu, masih bisa ya, dengan cara chat Bagas via WhatsApp 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogfm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online juga bisa banget streaming di website Elkoga. Langsung aja buka alamatnya di www.elkogaradiobali.com. Lalu klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

96.6 Rekoge Radio Bali, You'll Be In My Heart. Ini lagu soundtracknya Tarzan kalau gak salah ya. Bagas putaran spesial buat Desi yang gabungan dari seputaran Kute. Kirim salam katanya buat Kak Bagas, semangat siarannya. Sama buat teman-teman, ingat besok kerja. Jangan begadang nih. Wah, kasih banyak Desi udah ngingetin kalau besok harus bekerja. Terus semangat ya buat kita semua. Di DM Instagram udah banyak juga gabungan. Bagas mau sapa ada kadek dari seputaran Sanur. Request kunya Al Ghazali, judulnya Amnesia alias lupa ingatan. Nah, bakal siapin, tunggu aja. Kemudian Hendra dari seputaran Sanur, request lagunya The Dance Company, Papa Rock and Roll, juga udah bakal siapin, ditunggu. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Giri dari seputaran Denpasar, minta lagunya David Arculeta, judulnya Crush. Keras di sini artinya orang kita sukain ya, bukan keras hancur. Nah, bakal siapin juga, ditunggu. Tapi sebelumnya bakal puterin dulu lagunya Kahitna tentang diriku, spesial buat Saiful Rahman yang hadir dari seputaran Situ Bundu. Salam katanya buat kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama.

96.6 Anako Ger Radio Bali. Seorang kepala keluarga pastinya memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak dan juga istrinya. Ini mungkin yang dialami oleh bapaknya Bayu yang ada di film Para Perasuk Alkogas. Nah, karena masalah ekonomi, akhirnya bapak dari karakter utama film ini pun memutuskan untuk pergi meninggalkan anaknya di kampung. Bukan karena pengen ditinggal ya, memang Bayunya sendiri yang ingin untuk berjuang menjadi perasuk itu Alkogas. Itu enggak apa sebutannya perasuk utama yang ada di film Para Perasuk. Gimana mereka itu pastinya ada faktor ekonomi juga yang membuat alasan Bayu ingin menjadi perasuk. Karena memang yang disebut sebagai perasuk utama ini mendapatkan bayarannya luar biasa dalam film ini Alkogas. Dan sementara itu bapaknya malah ingin pergi ke kota membuat bisnis air. Jualan air dia ya, air galon isi ulang. Itu kurang lebih ceritanya Alkogas. Sebelum bagi lanjutkan lagi, ini mau sapa juga yang gabungan di WhatsApp. Ada siapa ini? Ada Halan, Maci Halan di Tukar Petanu. Waduh, lagi kesel-keselnya bakal sama Halan ya, karena kemarin nyetak gol yang harusnya dianulir tuh karena offside. Tapi ya memang wasitnya gimana gitu sama Manchester United. Udahlah, kita lupakan saja, move on ke pertandingan berikutnya. Ini Maci Halan di Tukar Petanu mau request lagunya A New Day Has Come yang dinyanyikan oleh Celine Dion. Udah bagi siapin, habis langsung diputer. Terima kasih buat kakaknya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Oke, terima kasih kembali. Ada juga Bligos Bowo hadir dari seputaran Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Request lagunya Wong Tak Ingin Yang Tak Ingin. Salamnya buat Bagas Krisna, sehat selalu, terima kasih. Oke, sehat-sehat juga Bli. Karena memang kesehatan itu sebagian besar bersumber dari pikiran. Jadi kalau Anda banyakkan stres, sesekali emang harus nonton film. Seperti film Para Perasuk ini sangat bagus untuk mengurangi stres Anda. Karena karakter di filmnya yang udah stres duluan, Alkogers. Sebelum bagas puterin lagunya Wong, bagas puterin dulu ya lagunya Celine Dion, A New Day Has Come.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 이다 모양기 도이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Analkoge Radio Bali. Buat Anda yang baru nonton film Para Perasuk, ini pastinya akan banyak suasana yang mistis Alkoger. Tapi mistisnya tuh bukan yang horor-horor gitu ya, karena memang suasananya terasa dekat dengan realita. Jadi film ini membangun ketakutan tidak lewat kejutan atau jump scare Alkoger, melainkan lewat perasaan akrab yang perlahan berubah menjadi asing, seperti hubungan ya. Nah, jadi bukannya menjadikan kerasukan sebagai pusat dari film ini atau pusat dari ketakutan, film Sang Perasuk atau Para Perasuk ini justru menggeser maknanya menjadi sesuatu yang lebih lebih subtil atau lebih intim gitu, kurang lebih ya. Jadi kerasukan di sini terasa seperti bahasa yang tidak sempat diucapkan. Jadi emosinya ini juga ditekan terlalu lama dan relasi yang berjalan benar-benar bisa kita pahami, sehingga pastinya ada banyak sekali yang bisa kita tangkap dari film ini Alkogars, meskipun Anda tidak paham seperti apa awalnya gitu kurang lebih ya. Nah, yang menarik di sini adalah penonton tidak disuapi jawaban sejak awal, melainkan kita tuh diajak berpikir Alkogars, menghubungkan berbagai adegan yang terasa sebagai potongan-potongan. Jadi di sana ada momen ketika ada adegan berjalan yang sunyi, tetapi justru di sanalah film ini terasa paling nyata, paling keras juga dampaknya Alkogars. Kemudian kita juga seringkali diajak berpikir dan benar-benar hadir, bukan hanya kita menonton langsung mendapatkan jawaban. Nah, jadi biasanya ada kekuatan di film yang terletak pada performa aktornya. Di sini ada penyanyi ya, Anggun Sasmi, yang menghadirkan sesuatu yang sulit digantikan, yakni suara khasnya yang bukan hanya sebagai pelengkap saja Alkogers, tetapi menjadi denyut emosional yang memberi nyawa pada film ini. Apalagi Anggun di sini memerankan karakter guru. Jadi bagaimana seorang guru harus memiliki wibawa, dan itu berhasil disampaikan dengan baik oleh sang artis. Ada juga kesan bahwa tanpa warna vokalnya, atmosfer yang dibangun tidak akan bisa seperti yang ada di bioskop Alkogers. Sementara itu karakter utamanya diperankan oleh Angga Yunanda berhasil tampil dengan akting yang mengejutkan. Ia tidak hanya memerankan karakter saja, tapi juga seolah menjadi satu dengan tokoh yang diperankannya. Berbagai gerakan tubuhnya, ekspresi wajah, hingga energi yang dibawakan terasa stabil begitu ya, dari awal sampai akhir film. Ini bisa membuat penonton itu merasa kagum. Di sisi lain ada juga sang duta mindfulness, ada Maudy Ayunda, kembali hadir di film yang luar biasa ini, memberikan performa yang tenang namun kuat sebagai sosok pelamun, di mana pelamun di sini adalah orang yang kesurupan. Sementara Angga Yunanda memainkan serulingnya, Maudy Ayunda ini langsung saja kesurupan, dan ia bermain di wilayah yang benar-benar unik karena ada banyak sekali ledakan emosi, ada rasa marah, ada rasa sedih, tapi justru menghadirkan kedalaman yang perlahan terasa sangat dalam pastinya. Dan pastinya karakternya juga berjalan di antara batas yang cukup unik. Jadi karakternya itu kadang-kadang terasa sadar, cuman kadang-kadang terasa bingung juga, memberikan nuansa yang bisa membuat penonton bertanya-tanya Alkogers, karena memang karakter yang luar biasa diperankan oleh aktor atau artis yang hebat juga. Jadi buat Anda yang sangat menantikan film ini, bisa langsung ditonton saja ya, karena memang aktor dan artisnya sangat hebat dalam memerankan karakter-karakter yang ada di film tersebut.

96.9 Alkoger Radio Bali. Lagu dari Black Eyed Peas, I Got A Feeling, udah Bagas puterin buat Komang Aryani yang gabungan via Facebook Messenger. Ada juga Kade ini ya, hadir dari seputaran Denpasar, mau request lagunya David Guetta featuring Sia Titanium. Udah Bagas siapin juga, ditunggu. Bener gak ya lagunya tuh ya? Betul, udah Bagas siapin nanti di lagu terakhir ya, Bagas puterin. Tapi sebelumnya mau muterin lagunya Delon, Ajari Aku Tuhan, spesial buat Ricky yang hadir dari seputaran Mengui. Salam katanya buat kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung ini dia lagunya ya, Delon, Ajari Aku Tuhan.

0: 96.9 Koger Radio Bali. Lagu dari David Guetta, Titanium, jadi bentuk persahabatan kita di malam hari yang indah ini. Terima kasih buat Kogers yang udah tensi dengerin Bagas Krisna di Resend Dream edisi hari Selasa tanggal 15 September 2026. Membahas review film Para Perasuk yang keluar di awal tahun 2026 ini. Menampilkan tradisi unik yakni mengisahkan desa Latas dengan tradisi pesta sambetan, ritual kerasukan massal di mana warga yang disebut sebagai pelamun dibantu oleh para perasuk untuk diresapi roh hewan dari alam sambat. Jadi kalau udah dirasukin bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa, gitu kurang lebih Alkogers. Dengan tokoh utamanya ada Bayu yang diperankan oleh Angga Yunanda, dan ada juga Maudy Ayunda yang lagi viral-viralnya memerankan karakter Laksmi. Kemudian ada Anggun ya, Anggun Jasasmi juga sebagai gurunya Bayu, ini menghadirkan karakter yang luar biasa. Dan film ini mengangkat isu sosial mengenai alih fungsi lahan, apalagi ada konflik ancaman penggusuran mata air Keramat oleh kepentingan komersial. Wah, mirip apa gitu ya. Sangat nyata kok, guys. Film ini memiliki banyak kelebihan, mulai dari pendekatan yang segar, kemudian akting yang memukau, dan juga eksplorasi yang berani. Meskipun ada beberapa kekurangan, seperti misalnya logikanya yang agak kurang, dan juga visualnya yang terasa dilebih-lebihkan. Tapi secara keseluruhan, film ini sangat bagus dan layak Anda tonton, apalagi buat Alkogers yang jenuh dengan kondisi saat ini, ingin merasakan mindfulness, tapi jangan juga terlalu mindful ya, sampai mengabaikan realita. Dan film Para Perasuk ini cocok buat Anda yang lelah dan ingin kabur dari lelah hanya kehidupan nyata. Dan Bagas sangat rekomendasikan untuk ditonton bersama teman ataupun keluarga. Dan sekarang kan sudah jam 11 lebih, itu berarti Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: This is 6.9. El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

cinta ketiga. Kenapa cinta pertama selalu dikenang, terus selalu ada cinta sudah di langit ya.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja.

bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya, saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut. 96.9